0: mak, celingak celinguk, apa mau ada cowok ganteng lewat, mak?
1: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, mak.
1: Kacamata, kacamata nih mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun.

0: Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum Madu Pala. Madu Pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madu Pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madu Pala.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilusis.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan XP, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yesudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Mandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra Kopi Dangdut.

0: Sahabat Citra masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi hari ini yang menemani aktivitas Sahabat Citra semuanya dengan kesibukannya masing-masing. Ya, di segmen kali ini Sahabat Citra, Bang Jay kembali akan menyapa bagi Sahabat Citra yang masih merapatkan barisan, silakan bergabung di 0733451977. Ya, masih ada waktu kebersamaan kita di program Citra Kopi Dangdut di segmen kali ini. Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lusilte.
1: Awali pagi dengan happy bersama Agari Lusilte, sehat segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mas Artanto kawasan Trembesu ya.
1: Iya.
0: Semangat sekali, luar biasa. Sedang apa aktivitas Mas Artanto?
1: Ini barusan sarapan, ini sambil ngopi ini.
0: Sambil ngopi, sarapan, udah lengkap berarti ya.
1: Iya.
0: Tinggal request lagu yang belum.
1: Sambil denger lagu koplo itu.
0: Aha, mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya Pia Valen aja.
0: Apa?
1: Sudah cukup sudah.
0: Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja, Mas?
1: Salamnya buat semua yang sudah naik tadi, ada Mama Depan, ada Putri, ada Mama Angel tadi kan. Ada Mbak Ida tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Mbak Ida juga buat Mas Aladin, Mas Arif, Mama Isla, juga buat Pak Jeroidi, Mbak Bus, Bapak Tima, Nirawati, juga buat siapa ya, Mbak Mis, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Arbit, Ibu Junaidi, juga buat Mas Adi Walawiyo, Mas April, juga buat siapa ya, lupa saya ini. Mang Beni di Ketuan,
0: Mang
1: gak bergabung kemana ini, Mang Beni ya. Pokoknya buat Pak Amir, juga Pak Amir Tarsidi.
0: Iya.
1: Yeah. Buat semualah Sahabat Citra di mana pun berada
0: semuanya
1: yang
0: aja
1: sudah bergabung tadi, semuanya tanpa terkecuali.
0: Spesialnya?
1: Hah?
0: Spesialnya ada buat siapa? Buat
1: kita semua, ucapannya selalu bahagia dan istimewa. Sehat selalu dalam jalan hari-hari kita ya.
0: Akhirnya bahagia dan istimewa gitu.
1: Belum ada istimewa ini.
0: Gitu ya. Belum istimewa berarti ya.
1: Ini kemarin-kemarin itu sekedar gimmick saja itu.
0: Oh gitu ya.
1: Belum ada kepastian, belum bisa dipastikan. Gimmick itu.
0: Oh, cuma gimmick aja.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan dari gimmick timbullah keseriusan ya.
1: Iya, betul. Siapa tahu di balik gimmick ada gimmick-gimmick yang lain.
0: Iya, ya, mudah-mudahan lah, amin ya kan.
1: Iya. Oke, makasih ya.
0: Sama-sama, Mas.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Artanto, ya luar biasa Mas Artanto, semangat sekali, bahagia sekali. Wah, kalau udah dengar dia tertawa dan senyum bahagia seperti itu, kita serasanya itu lega banget gitu loh Mas ya. Soalnya kabar baik berarti ya kan. Halo, Citra Kopi dan Rita Garilo Silti.
1: Awali pagi dengan happy, apa dulu sehat segar, semangat.
0: Semangat, Mas Syarif, kawasan Isoko Mulyo.
1: Iya.
0: Iya, sedang apa aktivitas Mas Syarif?
1: Ini lagi sarapan nih, mau ngedos jagung.
0: Wow, masih metik jagung nih ceritanya.
1: Mau ngedos, giling.
0: Oh, giling.
1: Iya.
0: Giling itu ngelepasin jagung dari itunya itu ya, dari apa,
1: iya,
0: bongkolnya itu ya?
1: Ya, kayak gilingan padi itu Mas.
0: Oh gitu ya, oh bisa langsung digiling gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Mas Arif mau ditemani lagu apa?
1: Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang?
1: Iya.
0: Goyang Nasi Padang mah gak masuk di Kopi Dang, nanti masuknya di Gongseng ya?
1: Goyang Dayung?
0: Goyang Dayung?
1: Iya, Dayung.
0: Oke, kalau Goyang Dayung masuk nih. Oke, nanti diputerin ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Aladin, buat Mbak Wici, Putini, Pupus, Mbak Fatima, Mama Angel, Mama Depan, buat Mbak Tanto, buat Pak Arbit, Pak Arbin, Pak Nis, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, buat Pak Rohidi, buat Mama Isla, Kang Armono, Kang Sumarno, Kang Suratno, Mas Wayu Jahit, buat Balis, Leni Sri, Mbak Ina, Leni Sri Mang Mulut, buat Mbak Sarti, Mbak Jur. Pokoknya bukan selama fan Radio Citra di mana pun berada, dapat sebagi beraktivitas dan penerbitannya untuk satu sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan hidup harus. Terima kasih ada Mas Arif yang sudah bergabung dan menyapa ya kawasan Isoko Mulyo. Sehat selalu, bahagia selalu pokoknya untuk Mas Syarif. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya untuk di via telepon di 0733451977. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte. Sehat segar semangat.
2: Sehat segar semangat.
0: Iya, ada Bang Lis ya, kawasan Selangit Dalam.
2: Iya.
0: Iya, Bang Lis.
2: Apa kabar Kang?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Lis sendiri bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Bang Lis?
2: Sedang nyantai, lagi ngopi nih.
0: Wah, lagi ngopi ya. Mau ditemani lagu apa ini Bang Lis?
2: Menyala ada.
0: Menyala. Oh
2: iya.
0: Menyala ya. Semakin menyala kali.
2: Nah, yang itu tuh nah, oh, yang April.
0: April?
2: Nah, yang album terbaru tuh ada.
0: Adanya Semakin Menyala atau Tega ya dari Ningsi DA.
2: Pasti belum masuk pasti ya. Iya. Pasti belum masuk pasti ya.
0: Dari April ya.
2: Iya.
0: Dari April menyala. Sebentar, sebentar Bang, cek ada enggak dari April ya. Dari April menyala. Sebentar ya.
2: Oke.
0: Oh, belum ada ternyata ya.
2: Ya belum ada, biar ya itu be, semakin mengalami
0: Jakarta. Semakin menyala ya, nanti puterin. Salam sawahnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat mamanya tadi, Mama Fitri, Mama Irma, Mama Damar, Mama Isna, Nenek Yang total Palbang, Mas Harim tadi, Putri Pelawak, yaitu Sumarno Kerkewer, Bang Suratno, pokoknya semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa Bang Lis? Oke, terima kasih banyak ya Bang Lis ya.
2: Oke, terima kasih ya atas waktu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lis, kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra, kita coba sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Garilo Selte, pasti oke.
0: Iya, sehat, segar, semangat.
2: Sehat, segar, semangat.
0: Iya, ada Bik Wani.
2: Tidak lupa ya,
0: sehat kabarnya, Bik Wani?
2: Hai, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah. Kamu ya, sehat selalu. Sehat semuanya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
0: Sopila. Iya, sedang apa aktivitas, Bik Wani?
2: Hai, sedang merek kopi ya.
0: Oh, lagi sibuk ya. Ini lagi panen sepertinya ya.
2: Goreng kopi untuk jual ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini sambil goreng kopi itu?
2: Ya, lagunya ini ikut sama aja ya.
0: Ikutan aja. Yaudah, ya udah nanti diputerin. Boleh.
2: Ya, boleh. Salam dulu ya.
0: Ya, silakan salam sapanya buat siapa saja.
2: Salam untuk Bang Leis Kak Ayuwani Senggol Sorosai. Bang Leis enggak ada Senggol Ayuwani di Kota Padang. Dan Pak Ogol, Mak Erma dua, dan untuk Hanapai, Aladin, Hartanto, dan Marulan, Bang Kabul, Aladin, dan untuk Bang Amir, Rakai Amir, dan Amir Dileyaka, dan Mbak Mis, dan Mbak Minto, dan untuk Imau Dongo, dan untuk Bacan Fido, dan untuk Cewir-Cewir, dan Ibu Deni, dan Ia Suka Jadi, dan Depi, dan Lestri, dan Yanti, Mbak Yanti, dan Mbak Kus untuk Pati, dan untuk Mak Dito, dan Mak Mar, dan Mak Pan, dan Mak Riz, dan untuk Lina, baik ya selalu panjang umur kibinya, dan untuk Edi Semangat, Putri di Pak Lawang, dan untuk Mila Harpo, dan Sudir Boy, dan Sapa 2 R, Bapak Raja. Buat ya, semuanya,
0: semuanya jai. Aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Apa sih Aleli Gabeng Jai, bahagia selalu, banyak umur. Dinya, kalau beli ate-ate ya. Ya,
0: terima kasih banyak.
2: Ya. Bang Jaya, dan maaf, mohon minta sayang selalu.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Wani yang sudah bergabung dan menyapa ya di kawasan Kota Padang. Sehat selalu. Kita sapa satu penelpon terakhir, sahabat Citra, masih cukup waktunya. Halo Citra Kopi yang di Tagari Losel deh.
2: Selamat pagi dengan happy pertama dan selesai. Sehat, sehat, semangat.
0: Semangat, ada Bu Junaidi kawasan Cisate ya. Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
2: Api selesai masak nasi sayur Bang Jai. Oh,
0: selesai masak nasi sayur, langsung ngambil handphonenya, nelpon radio ya.
2: Iya.
0: Ya udah, berhubung waktunya udah mepet, ini mau ditemani lagu apa?
2: Lagunya Percuma dari Bunda Rita kan enggak ya?
0: Percuma dari Bunda Rita, Percuma dari adanya nih dari Annie Monroe, Percuma ada dari Lihin. Nah, itu tuh.
2: Sisi aja dari Bunda Rita.
0: Apa?
2: Tersisi.
0: Tersisi?
2: Ya.
0: Tersisi dari udah diputerin tadi dari Tasya Rosmala.
2: Oh iya, pagi tadi ya.
0: Iya.
2: Setangkai bunga padi aja.
0: Setangkai bunga padi nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya Bu

0: salawat buat Marsiana yang ada di Muara Bibi Baru, Paku Alam ya, CTK. Buat Bang Joy yang di langit itu sama Bang Rizadi. Udah konsen waktunya udah mepet.
1: Oke, spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat kita semua ya, semoga sehat banyak umur.
1: Baik.
0: Buat Mas Bidanya, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat banyak umur.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa selain ini masih ada program-program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra semuanya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jezin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
5: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wes, iki bapake yo, ge masmu. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Javacon berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salpah si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawukir Sari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya.

Berat banget memang sahabat Citra ya. Apanya sih yang berat Bang Jai? Berat saat cinta dibedakan oleh agama. Ya kalau bahas soal agama, keyakinan ini agak sensitif ya sahabat Citra ya. Tapi di dalam keyakinan masing-masing tentunya ada yang melarang untuk memiliki hubungan dalam pasangan suami istri, maksudnya dalam beda agama. Seperti lagu dari 420, ini Ari Lesmana keren banget ya sahabat Citra ya. Mangu tadi mengisahkan sebuah hubungan yang harus berpisah karena beda keyakinan. Ya, yang satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah. Ya, tidak akan pernah bertemu dalam satu titik kesamaan, sahabat Citra. Ya, pasti selalu berbeda karena beda bukan soal harta, beda bukan soal isi pikiran, beda bukan soal keinginan, tapi ini beda soal keyakinan. Berat ya, berat banget sahabat Citra ya. Ini keren banget lagu dari Ari Lesmana ya, vokalisnya. Dan ini bersama 420, ini nama bandnya sahabat Citra. Ini judulnya Mangu, dan lagu ini viral banget kemarin di tahun 2025 dan menjadi salah satu lagu terbaik best of song. Wah, keren banget di tahun 2025. Kenapa yang... Tapi ada yang tahu gak sih bahwa lagu ini sebenarnya udah rilis lama sahabat Citra, jauh sebelum dia viral. Jadi 2 tahun sebelum lagu ini viral, sebenarnya lagu ini udah rilis duluan gitu. Tapi viralnya justru di tahun 2025. Dan gak nyangka-nyangka ini viralnya karena pada saat itu Ari Lesmana mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan pakaian. Kemudian dia bernyanyi tuh dengan lagu ini sahabat Citra. Ambil di ujung ref bagian belakangnya aja. Bukan ref sih, tapi apa ya namanya ya? Bang Jai lupa gitu ya. Bukan refnya, tapi bagian ending dari lagu ini sahabat Citra. Kemudian viral lah video Ari Lesmana ini saat menyanyi lagu Mangu ini sahabat Citra. Kemudian banyak orang bertanya-tanya, ini Ari Lesmana nyanyi lagu siapa? Ari Lesmana nyanyi lagu siapa? Kok keren banget suaranya? Ternyata ini lagunya 420 dan vokalisnya ya Ari Lesmana itu sendiri. Baru tuh orang sadar di tahun 2025 sahabat Citra. Wah, ini keren banget lagunya. Dan bahkan lagu ini jadi salah satu lagu yang paling diputar di Indonesia pada tahun 2025. Khususnya di pusat perbelanjaan. Kayaknya kalau masuk ke mall manapun itu, lagu ini gak pernah putus tuh. Pasti selalu tuh diputerin berkali-kali. Tapi walaupun lagu ini sebenarnya lagu ungkapan perasaan saja, tapi memiliki makna yang luar biasa gitu ya. Lagu yang dituliskan oleh penciptanya untuk para pendengar, tapi maknanya dalam banget ya, berat banget seperti yang Bang Jai katakan di awal tadi.

0: Ya khusus untuk penyanyi perempuannya sebagai rekan duet dari Ari Lesmana di dalam lagu Manggu ini sahabat Citra, yaitu Carita Utami. Ini keren sekali juga lagunya. Tapi Carita Utami ini tidak luput dari penilaian para netizen nih. Karena kenapa? Pada saat itu manggung live Ari Lesmana bersama 420 dan juga Carita Utami, tapi katanya suaranya Carita Utami ini gak mirip sama di recordnya. Akhirnya banyak penonton itu mencari-cari lah kesalahan, mencari-cari, wah ini kayaknya lip sync nih, atau waduh ini suaranya kok beda sama di recordnya. Ada justru yang nyerang secara negatif gitu ya, bilang wah suaranya jelek banget Carita Utami gitu ya, beda sama di video klipnya. Tapi ya namanya netizen ya sahabat Citra, ya netizen yang maha benar pasti selalu mencari-cari sisi-sisi yang dianggap negatif. Padahal pada saat itu Carita Utami sedang kurang enak tenggorokan, makanya suaranya agak-agak beda sama video klipnya, sama lagu hasil rekamannya sahabat Citra. Bukan karena suaranya jelek, bukan ya, kalau jelek Carita Utami nggak bakal jadi penyanyi gitu loh. Buktinya juga Carita Utami jadi penyanyi, bahkan lagunya juga banyak, bukan cuma Manggu aja.
1: Aku lagi di jalur yang sama.
0: Ya sahabat Cira, sedikit intermezzo di pagi ini tentang 420 Ari Lesmana Carita Utami ya. Ini lagunya Manggu keren sekali di tahun 2025, menjadi lagu yang hype banget, lagu yang viral banget, dan bahkan lagu yang paling banyak didengarkan di Indonesia. Tapi kalau bahas soal lagu-lagu yang viral gitu ya, bisa dikatakan viral itu musiman ya. Di tahun ini misalkan nih, enggak sampai setahun juga, kadang cuma beberapa waktu doang. Misalkan lagu ini viral nih, enggak lama lagi ada lagu baru gitu kan, dan liriknya ataupun instrumennya bagus juga, banyak digemari, akhirnya viral juga. Ya kayaknya viral itu memang sebuah keberuntungan yang didapatkan. Tapi bagi musisi yang memang jiwa-jiwa seninya tinggi, viral itu adalah suatu hal yang mereka ciptakan gitu ya, bukan sebuah keberuntungan yang mereka dapatkan, tapi suatu hal yang mereka ciptakan. Tapi memang suatu hal yang mereka ciptakan semuanya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan ya, tidak semuanya, tidak mesti seperti itu juga, kadang-kadang ya. Yang nggak dapat sesuai keinginan, kadang-kadang suatu hal yang tidak terduga justru mendapat sebuah apresiasi yang luar biasa. Tapi kalau di tahun 2026 nih, banyak sekali lagu-lagu yang bisa dikatakan viral ya, seperti lagu Iqro dari Raim Laude, terus juga ada lagu dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu gitu ya. Ada juga dari Enau dan Ari Lesmana juga, ada Sesi Potret. Itu lagu-lagu yang bisa dikatakan di tahun 2026 ini menjadi lagu yang viral banget sahabat Citra. Terutama Sesi Potret ya, Sesi Potret itu keren banget sahabat Citra, dan menaikkan sang adik dari Ari Lesmana. Wah ini keren memang Ari Lesmana ya, keluarga sepertinya jiwa seniman semua. Udah suara kakak keren banget, pecah dengan Manggunya gitu ya, kemudian adiknya juga dengan Sesi Potretnya. Tapi menarik sih bahas lagu di tahun 2026 khususnya yang viral ya, khususnya juga lagu yang Bang Jay sukai banget, itu ada Ivan Seventeen tuh, Jangan Paksa Rindu. Di bagian rapnya itu agak susah dinyanyiin karena nadanya tinggi, tapi entah kenapa lagu ini keren banget gitu ya, dan lagu ini menjadi daya tariknya enak banget, pokoknya ngajak kita buat dengerin lagi gitu ya. So untuk sahabat Citra dengan ciri khasnya Ivan Seventeen, kita dengerin inilah dia, Jangan Paksa Rindu.

kejagaan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, ya

terbesar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, Sukambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Semakin beranjak siang hari ini, semakin panas juga suasananya. Panas banget ini loh. Panas banget, ekstra banget sinar mentari sahabat Citra.
1: Aku yang bersenang.
0: Ya kalau dihitung-hitung sih memang masih musim kemarau ya saat ini sahabat Citra. Dan masih musim panas. Jadi yang gak heran lah, sepanjang hari kita disuguhkan dengan triknya sinar matahari dan keringnya tanah gitu ya, hingga pecah-pecah. Terus juga keringnya tanaman-tanaman, rerumputan pada coklat semua. Hal yang biasalah terjadi di musim kemarau ya. Tapi ini udah masuk di bulan September awal, dan kemungkinan September akhir atau awal bulan 10 itu udah seharusnya ya masuk bulan yang memang dengan curah hujan cukup tinggi gitu ya, atau bisa dikenal dengan ya musim penghujan sahabat Citra. Tapi yang gak tahu ya, namanya prediksi doang sih, kadang-kadang juga meleset. Kadang-kadang prediksi kita September atau Oktober udah musim penghujan, tapi justru faktanya beda. Justru faktanya masih musim kemarau gitu ya.
1: Mesti
0: lancar selalu untuk aktivitas di hari ini bagi sahabat Citra yang masih merapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai. Pokoknya hingga pukul 10 pagi ya, untuk sahabat Citra semuanya kita tambah kebagian dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik. Tadi sudah Bang Jai hadirkan beberapa lagu untuk sahabat Citra, lagu-lagu yang sedang viral di tahun 2026 ya, seperti Jan Paksa Rindu, kemudian ada Ikro dari Raim Laude, ada juga Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lasmana. Masih banyak sekali lagu-lagu yang akan Bang Jai hadirkan, khususnya lagu-lagu di era tahun 2000-an juga Bang Jai selipkan untuk sahabat Citra untuk bernostalgia, mengingat kenangan-kenangan indah di masa lampau gitu loh. Ya barangkali kan dulu waktu masih sekolah di SMA ataupun di SMP atau masa-masa kuliah ada kenangan-kenangan terindah. Waduh. Ya bernostalgia dengan kenangan indah mungkin waktu masih baru jadian sama istri sekarang atau baru jadian sama suami sekarang gitu ya. Kemudian sekarang sudah memiliki anak, ada yang justru sudah memiliki cucu. Ya barangkali aja seperti itu ya kan, sambil nostalgia.
1: Pasti terucap.
0: Ya kalau bahas soal nostalgia, Bang Jai salah satunya suka juga dengan band yang cukup ternama pada era saat itu, yaitu Bondan Prakoso ya sahabat Citra ya, atau Bondan Fade to Black ya, karena dia berkolaborasi dengan rapper ternama Indonesia yaitu Fade to Black. Ya lagu-lagunya seperti Ya Sudahlah, dan Bang Jai paling suka banget lagunya itu adalah yang judul Keroncong Protol. Nah itu tuh dulu ya, Keroncong Protol itu ya memang lagu pop Indonesia tapi alunannya keroncong gitu. Jadi gimana ya, masuknya ke keroncong mungkin ya. Ya tapi itu keren banget lah, pokoknya gak ada duanya lah lagu dari Bondan Prakoso dan Fade to Black dengan judul Keroncong Protol. Tapi ada juga lagu-lagu yang lain seperti Ya Sudahlah, terus juga ada Pasti Bisa ya kan, itu lagu-lagu yang juga dirilis oleh Bondan Prakoso dan Fade to Black, dan itu juga menyita perhatian semuanya. Dan bahkan waktu itu albumnya Bondan Prakoso itu diminati sekali, khususnya untuk para-para gen milenial dan gen Z awal-awal ya, di gen Z di angkatan tahun 1998 99 2000 lah ya kan, itu lagunya Bondan Prakoso hype-hypenya banget. Tapi kalau bahas soal Bondan Prakoso, ada satu lagu juga yang Bang Jai suka dan memiliki banyak arti kenangan pada masanya, yaitu Pasti Bisa gitu loh. Jadi kalau kita lagi putus asa, lagi ada angan-angan, selalu dengerin lagu ini sahabat Citra, ada Fade to Black, Pasti Bisa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Nggih, Bu. Suwun.
18: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
19: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: dari lustrok ono gamet, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lustrok solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal.

0: lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
1: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah

0: menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Yo, I'm Fajar Set Boy and Widya Kalana. Yo, come on, let's go baby.

0: Oh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa, Ibu?

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, sas, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek

0: Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ibu iki lho angkat-angkat barang, Le.
1: Ya ndak rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeg gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, Le. Ngucik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuklinggo, sahabat Citra luar biasa. Untuk sahabat Citra yang masih merapatkan barisan khususnya di program Citra Gongseng bersama Sigo 26 sehat tulang kuat. Dadah.

0: Sahabat Citra, di program Citra Gongseng hingga pukul 12 siang nanti menemani kesibukan dan aktivitas Sahabat Citra di hari ini dan menghibur tentunya dengan pantun-pantun yang luar biasa ya. Sebagai syarat dan ketentuan untuk Sahabat Citra yang bergabung di via teleponnya. Jadi Bang Jess sampaikan sejak awal nih, untuk Sahabat Citra yang gabungan di via telepon itu wajib berpantun dan ini sudah menjadi kewajiban dan sudah menjadi syarat dan ketentuan di program Citra Gongsengnya. Jadi nanti gak ada alasan lagi gitu loh, Bang ngutang dulu bang, gak ada lah ya. Ini wajib dibayar tunai pokoknya. Ya baik, kita yang mau request lagu ataupun gak request lagu ya, namanya udah gabungan ya kan, ya harus pantun di via teleponnya. Jadi seperti itu Sahabat Citra. Nah Sahabat Citra semuanya di siang ini, Bang Jay ucapkan selamat siang saja, selamat pagi menjelang siang untuk Sahabat Citra semuanya di edisi Sabtu 5 September 2026, di akhir pekan dan di awal bulan. Ya bahagia lah pasti ya. Besok libur soalnya. Ya beda cerita sih memang ya, kalau di awal bulan itu selalu senyum-senyum, apalagi menikmati waktu akhir pekannya bersama keluarga, itu menjadi momen yang spesial dan berbeda ya. Tapi beda kalau akhir pekannya di akhir bulan, waduh gawat tuh ya. Puyengnya tujuh keliling, mau di rumah aja bosan, mau keluar gak ada apa-apa. Jadi susah gitu ya, mikirin solusinya aja susah, apalagi mikirin untuk mempertahankan kebutuhan di akhir bulan, waduh lebih susah lagi tuh. Ya untuk Sahabat Citra ditemani lagu-lagu dangdut mulai dari tahun 2010 dan di tahun 2026. Jadi untuk Sahabat Citra tinggal sesuaikan aja gitu yang gabungnya di via teleponnya. Pokoknya untuk Sahabat Citra di aktivitas hari ini harus semangat dan bahagia. Itu aja sih harapan Bang Jay ya kan. Silakan yang mau gabungan rapatkan barisan di 0733451977. Dan sepertinya sudah ada yang gabungan, ada siapa? Halo, Citra Gongseng Si Guduanam.
1: Halo, Citra Gongseng Si Guduanam. Tulang sehat nendang banget.
0: Aha, tulang sehat nendang banget. Si Guduanam sehat, tulang kuat nendang banget gitu.
1: Gitu, terbalik ya bang ya.
0: Si Guduanam sehat, tulang kuat nendang banget.
1: Oh gitu.
0: Ya coba diikutin. Si Guduanam sehat. Zigo 26 sehat.
1: Zigo 26 sehat.
0: Tulang kuat.
1: Kuat.
0: Nendang banget.
1: Nendang banget.
0: Ya, seperti itu ya. Dengan Mbak Cindy ya.
1: Bukan.
0: Oh, Mbak Iin. Omar Beliti. Aduh, lupa Mbak. Siapa lupa Bang J-nya kan?
1: Omar Beliti, Bang.
0: Siapa? Mbak siapa?
1: Ayu Lina di Muara Beliti.
0: Ya lupa Bang Jainya, ingat di kawasan pasar Muara Beliti Simpang 3 katanya ya.
1: Iya Bang.
0: Ya deh yuk Lina. Sedang apa aktivitasnya ini yuk Lina?
1: Lagi santai, lagi nak makan. Nak nelfon dulu makan. Bang Gereko.
0: Waktu Bang Jai masih siaran ya kan. Ya gabungan dulu lah ya kan. Udah siap pantunnya ini yuk Lina.
1: Ada beribu-ribu bintang cuma satu matahari, beribu-ribu hujan cuma satu yang jadi suami.
0: Cakep sekali. Ada lagi?
1: Itu bang, besok lagi. Setiap hari pantun bang.
0: Ya udah kalau gitu. Lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya? Setangkai bunga padi bang.
0: Setangkai bunga padi ya?
1: Iya.
0: Setangkai bunga padi mah gak masuk di gongseng sepertinya ya.
1: Itu lagu siapa? Apa yang dimasuk? Itu dua kursi masuk gak?
0: Dua kursi?
1: Bu Dita Sugiarto.
0: Dua kursi masuk nih dari Duo Manja tapi.
1: Ya gak apa lah, yang mana yang bagus deh. Yang mana yang masuk, diputar ya bang ya.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Sama-samanya buat siapa saja?
1: Terbatas ya, cukup 10 orang ya bang ya.
0: Bebas sih, yang penting nggak panjang-panjang banget.
1: Widianti di Marlesi, Budi Palawang, Bang Semarno, Bang Yudi Adhika, Bang Indra SS, Mbak Kusnya, Mbak Pridanya, Mama Islanya, buat Mbak Angelnya, buat semua bela bang.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: buat anak suamiku, semoga sehat selalu, semangat terus. Buat bangganya, semoga banyak rezeki, semangat amin. Terus, sehat selalu, sehat keluarganya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya.
1: Ya, itu deh.
0: Terima kasih banyak. Tadi ada Yuk Lina di kawasan Pasar Muara Bliti, sahabat Citra ya, sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Yuk Lina. Masih lupa-lupa ingat Bang Jema sama Yuk Lina ya kan. Rutin-rutin gabungan aja, nanti bakal apal kok ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Gong Seng Ziku 26.
2: Ziku 26 tulang sehat nendang banget.
0: Ziku 26 sehat tulang kuat nendang banget. Nah seperti itu. Nendang banget. Ada, waduh. Ada Mas Boy atau Ogol ya?
2: Iya.
0: Di kawasan Kota Padang. Bagaimana kabarnya Ogol hari ini?
2: Apa?
0: Kabarnya bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu.
0: Alhamdulillah ya. Sedang apa aktivitasnya ini? Sedang apa aktivitasnya?
2: Ya, sedang santai aja lah, sudah bekerja, keringat-keringatan. Lalu buka radio dengar Bang Jai. Sudah rindu sama Bang Jai. Ya iyalah ya, ya, dong. Ya. Kan kita sudah kenal Bang Jai, kan sudah tempat kita.
0: Betul, ya. Betul sekali. Tapi udah lama sekali Bang Jai enggak main ke sana ya.
2: Ya.
0: Insyaallah. Pokoknya kalau arah ke sana pasti mampir lah, enggak mungkin enggak mampir ya kan?
2: Iya.
0: Wah, gue udah siap. Ya, silakan.
2: Pagar kawat, pagar berduri.
0: Cakep.
2: Cak basah jatuh di sandal.
0: Cakep.
2: Niat hati mencari istri. Cari istri yang pandai nyambal.
0: Weh, apalagi sambal terasi. Wah. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
2: Oke aja lah, salam dulu ya.
0: Silakan. Lagunya apa nih lah? Lagunya apa dulu? Lagunya apa? Lagunya apa, Pak Gol?
2: Untuk Bang Jaya aja tetap menghibur kami di daerah-daerah ini.
0: Lagunya apa, Pak Gol?
2: Kehadiran Anda sangat menghibur sekali.
0: Iya, lagunya apa ini, Pak Gol, lagunya?
2: Lagunya Air Mata versi Bollywood.
0: Tetes air mata, nggak ada nih tetes air mata.
2: Wah, saya nggak tahu dari Mansur aja tetes air mata.
0: Mansur, wah Mansur juga. Mansur cuma ada di Boreh Cinta ini yang masuk di playlistnya Gong Seng.
2: Nggak masuk, Pak?
0: Iya, nggak masuk tetes
2: kalau
0: air mata.
2: Kalau nggak masuk, kita minta lagu dari siapa itu? 100 kali itu boleh nggak?
0: 100 kali?
2: 100 kali.
0: Kalian 100 kali, 100
2: nah,
0: kali.
2: Kid zaman now aja, lagu andalan.
0: Kid zaman now aja ya udah.
2: Nah, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wak Gol, kawasan Kota Padang ya, Wak Gol atau Mas Boy yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Gong Seng Ziku 26.
3: Nendang banget.
0: Waduh, putus-putus suaranya ya.
3: Halo.
0: Halo, Mas Arif ya? Kok masih putus-putus suaranya, Mas?
3: Jelas.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, Mas Arif. Halo, Mas Arif.
3: Halo.
0: Halo, ya. Nah, ini udah jelas nih, udah. Iya, putus-putus lagi ya.
3: Sinyalnya mungkin.
0: Iya, ya udah langsung pantun aja Mas Arif daripada nanti putus tengah jalan ya kan?
3: Hari ini, hari Sabtu.
0: Cakep.
3: Mari kita bekerja selalu. Jadi orang jangan suka menggerutu, apalagi mengadu-adu.
0: Wih, itu namanya adu domba, adu domba. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
3: Sudah itu aja, Mas.
0: Itu aja. Lagunya apa ini Mas Arif?
3: Bukan selembar tisu.
0: Bukan selembar tisu, nanti diputerin. Ya, salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya buat semua fans Radio Citra dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Siapanya siang aja mesti istirahat dan tempat kerjanya bertukar sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief yang sudah bergabung dan menyapa ya kawasan Istiqlal Mulia. Walaupun suaranya terputus-putus tapi masih bisa gabungan. Luar biasa ini perjuangannya ya kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Gong Sengsi Kuduanam.
1: Nendang banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Depan, kawasan Ki 2 Wonorejo.
1: Iya, hadir lagi.
0: Iya, hadir lagi, menyapa lagi. Iya, bahagia ya. Lagi, luar biasa ini Mama Depan ya. Iya. Mama Depan.
1: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Depan?
1: Iya, nelpon.
0: Oh iya, kalau itu pasti, iya kan? Ya barangkali lagi.
1: Perempuan udah beres dari tadi.
0: Oh udah beres-beres ya perempuan ya. Ya jam segini mah udah wayahnya masak untuk makan siang sih biasanya ya kan.
1: Iya. Udah sekalian tadi pagi.
0: Udah sekalian tadi pagi. Ya pantunnya udah siap belum?
1: Ya Allah coba-coba.
0: Ya pantun dulu.
1: Ya. Panas mentari terasa menyengat.
0: Cakep.
1: Paling enak minum es buah. Ayo kawan tetap semangat. Walau badan terasa lelah.
0: Wih, cakep sekali. Ada lagi pantunya atau itu saja?
1: Anak kecil dikejar preman.
0: Cakep.
1: Preman kota kurang ajar. Boleh bermain bersama teman. Asal jangan lupa belajar.
0: Wih, cakep sekali. Ini pantunnya berkelas ya kan. Ada lagi atau itu saja?
1: Satu lagi.
0: Satu lagi boleh.
1: Pergi berlibur ke Pulau Bali. Pulangnya mampir ke Surabaya. Ayo kawan perbaiki diri menjadi orang yang lebih bertakwa.
0: Weh, cakep ya luar biasa ini Mama Devan memang. Ini udah ngalah-ngalahin Mbak Kus ini sepertinya ya.
1: Biasa aja ya.
0: Lagunya ya. Apa ini Mama Devan?
1: Lagunya biar kau gendut aja.
0: Biar kau gendut aja nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Wak Ogol tadi, buat Mas Arif, buat Yulina di Muara Berisi tadi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja, spesial nih buat siapa?
1: Spesialnya buat Kak Biji aja, buat tugas sama tuntas.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mama Devan ya.
1: Iya, masih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Devan, kawasan Ki2 Wonorejo yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mama Devan ya, bahagia selalu juga. Sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang J kembali lagi. Kita hadirkan lagu yang sudah di request dari via telepon. Tetap rapatkan barisan dan tambah semangat bersama program Citra Gongsengnya. Bersama Zigo 26, sehat, tulang kuat, nendang banget.

semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun

dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Masih di program Citra Gongsin Sahabat Citra bersama Bang Jay di ruang 3R Sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini. Ya, Sahabat Citra, hari semakin beranjak siang dan juga semakin menuju ke pertengahan hari gitu ya. Di hari Sabtunya kita nikmati hari Sabtu ini, menikmati akhir pekan karena besok libur, dan hari ini juga kita udah merasakan nuansa-nuansa berlibur mulai dari sore nanti kalau udah pulang kerja ya. Bagaimana semangat untuk semua aktivitas di hari ini, dan khususnya untuk Sahabat Citra yang masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wah, ini tuh pokoknya top banget kalian ya. Apalagi kalau hari libur tapi kalian paksakan masih untuk bekerja. Ya, itu luar biasa sih perjuangannya. Gak ada libur sama sekali. Ya, untuk Sahabat Citra yang mau bergabung kembali, silakan rapatkan barisan di 0733451977. Di segmen kali ini Bang Jaga sapa kembali di via teleponnya. Halo, Citra Gongseng, Zigo 26.
1: Zigo 26, tulang kuat nendang banget.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat nendang banget.
1: Iya, tulang kuat nendang banget.
0: Kelewatan sehat.
1: Lagi agak pilek ini sekarang, Mas.
0: Oh, lagi agak pilek ya.
1: Iya. Lagi gak enak badan.
0: Kualitas udaranya kurang bagus ya.
1: Tapi ya memang lagi cuaca kayak gini ya.
0: Iya, kualitas udaranya kurang bagus. Jadi makanya jangan banyak-banyak keluar rumah, kalaupun di rumah saja menggunakan masker ya.
1: Iya, tapi ya keluar, duduk di luar, panas-panas-panasan gitu kan. Kena hawa luar juga aku.
0: Iya, kurang-kurangi aja aktivitas di luar rumah ya.
1: Iya, tapi ya gak sembuh kok, udah makan daun kate.
0: Oh, emang obat flu itu daun kate?
1: Iya, tapi kan pahit-pahit enak sama sambal apa sayur agak.
0: Oh gitu.
1: Tapi agak rega. Kemarin kan batuknya mulai kemarin.
0: Oh gitu.
1: Tadi malam tidurnya nyenyak. Yang kemarinnya pertama nggak bisa tidur.
0: Waduh, mudah-mudahan lekas sembuh ya.
1: Iya.
0: Mbak Gus, pantun dulu Mbak Gus.
1: Oh iya, iya ini baru kemarin tuh ya. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa membawa mampir ke sawah.
0: Cakep.
1: Senang-senanglah boleh saja, tapi jangan lupa beribadah.
0: Cakep sekali. Ada lagi pantunnya.
1: Lagi ada lagi. Berjalan wisata ke tepi pantai.
0: Cakep.
1: Sambil minum jus buah mangga. Bergoyang, berjoget dengan santai. Jangan lupa sholat supaya masuk surga.
0: Betul sekali. Cakep sekali. Ada lagi satu lagi biasanya.
1: Gak ganteng, gak tampan, gak kaya, gak miskin. Yang dicari adalah kesetiaan. Kalau masak jangan terlalu asin.
0: Betul sekali, cakep sekali.
1: Kata suami biasa, tapi ya.
0: Lagunya apa Mbak Gus?
1: Gula kelapa, gula aren, dibikin gula jadi keren. Gula aren dibikin dawet, orangnya keren. Kok jadi mumet?
0: Oh gitu ya. Lagunya apa Mbak Gus?
1: Pantun yang gak karuan. Udah cukup ya Mas ya.
0: Lagunya apa Mbak Gus?
1: Lagunya Lukanya Derita.
0: Lukanya Derita. Oke, nanti puterin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
1: Salamnya buat siapa aja yang masuk. Aku tadi aku matiin, aku nelpon sama Mbak Novi. Aku nggak inget sama ini. Apa-apaan pun tadi. Budianya Patri, Mbak Wicianti Mas Giar, Mbak Parisa Mas Karjo, Mbak Lidia yang cantik, Mbak Putri, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Novi ya, Mbak Riatomi, Mbak Saminem, Mbak Rini Mas Wahyu, Mbak Suwanti, Mbak Revandi, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Fira Kampar, Mbak Igang, Mbak Lawang, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri, Mbak Ella Empat Lawang. Mbak Ella Empat Lawang, Mbak Bunda Fusri, Bunda Diki, Mbak Isla, ada Mama Nugra, ada Mbak Angel, Mbak Deva, Mbak Eroma, Yuwani, ada Pak Rohiji, Pak Amir, Pak Revan, Pak Ogol, Pak Nyana, Pak Nyanka, Pak BR. Terus ini ada Mas Warasno, Mas Samsuri, Mas Armono, Mas Olikin, Mas Sumarno, Mas Arifula, Lekasino, Mas Aladi, Mas Hari, Mas Artanto, Mas Putra Empat Lawang, Mas Indra FS, Bang Mariyati, Bang Jomki, Bang Hanafi, Bang John Baca, Bang Anwar, Bang April, Mas Yansa, Bang Mada, Bang Sipai Liga, Bang April, Bang Sukir, Bang Yen Bang, Bang Edi Semangus, Bang Hardianto. Makasih ya Mas.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Kus ya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya di kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa ya, sehat selalu pokoknya, mudah-mudahan lekas sembuh lah untuk flu dan batuknya itu ya, lagi musim memang sekarang kan kualitas udaranya kurang bagus ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, penelpon selanjutnya ada siapa? Halo Citra Gongseng Siku 26.
2: Siku 26 tulang kuat sehat nendang banget.
0: Iya, Siku 26 sehat tulang kuat nendang banget.
2: Siku 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget, luar biasa. Ada Pak Yanto ya, kawasan Waterfang.
2: Iya betul ya. Sekali
0: Pak Yanto. Apa aktivitasnya Pak Yanto?
2: Kecil di depan terus.
0: Wah, orang besar di depan, yang kecil di belakang.
2: Tidak kelihatan nih, aku lihat apa layar tancap.
0: Oh gitu ya. Tapi kan aturannya nggak gitu. Nah, aturannya adalah yang besar di depan, yang kecil di belakang gitu.
2: Eh, itu kalau sidang MPR itu.
0: Wah, nggak bisa ngomong kalau itu. Ada. Bahaya itu nanti ya. Ya udahlah, ini Pak Yanto pantun dulu, Pak Yanto.
2: Pantun ya.

0: cakap.
1: Marilah kita bergabung di Radio Citra. Mm-hmm. Di situ ada Bang Jai yang siaran.
0: Asalnya kena, asal nyambung nih ceritanya ya. Ya udah, ini lagunya apa ini, Pak Yanto?
1: Lagunya dari siapa ya? Si Devi aja lah, Matahari Mu.
0: Matahari Mu nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?

0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesial buat bang saya aja lah. Terima kasih selalu panjang berumur juga.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Pak Yanto yang sudah bergabung di kawasan Waterfang. Sehat selalu Pak Yanto, berlimpah rezeki lah intinya untuk Pak Yanto ya kan, doa terbaik. Sahabat Jera, satu penelpon lagi di segmen ini, silakan, ada siapa di 0733451977. Halo, Citra Gongseng Zigo 26.
2: Zigo 26 sehat tulang kuat, nandang banget.
0: Nandang banget, ya ada Bapak Rohidi, wah penelpon penutup ini ceritanya ya.
2: Iya, terakhir dari tadi guys.
0: Nah, sedang apa aktivitasnya ini?
2: Lagi santai, duduk-duduk.
0: Santai aja, ya waduh, menikmati air pekan, ya kan? Pantunnya udah siap ini, Pak?
2: Ya, cari-cari ya, kalau akor nanti.
0: Coba pantun dulu.
2: Barat pantun, Pak Ogo, yang cari pinter nyambal, ya? Ke hutan mencari jangkrik.
0: Cakep.
2: Tersangkut kawat, ternyata kabal. Hati senang punya putri yang cantik. Sudah cantik, pandai nyambal. Ayo,
0: Wakob. Cakep itu ya. Ada lagi pantunnya.
2: Rakit kita ke hulu. Sampai di hulu memetik bunga.
0: Iya.
2: Kalau boleh abang tahu, adik yang cantik siapa yang punya?
0: Wah, cakep ini. Nanti ada yang balas itu nanti ya. Tapi besok sepertinya.
2: Yo, tanya Pak Agol dewek lah, ya dah.
0: Lagunya apa ini, Pak?
2: Lagunya Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat Wagomu, Mak Ermamu, Bunda Fitri, Mak Wani, Kota Padang tuh ada Papa Rantika, ada Papa Rio, Edi Mupe, kemudian ada tadi Pak Yanto ya. Pak Yanto, Mbak Kus, ada Mama Depan, kemudian ada Mas Atanto, Mas Aladin, Mas Sarif, Mbak Mis, Mbak Hadi Waluyo, Pak Islah, Buda Patrianto, Pak Jono, Mas Wahyu Jahit, kemudian ada Putri Empat Lawang, ada John K, ada Mas Putra, ada Mas Yudi, kemudian ada Mas Awi, Mas Lis, yang di Panas Langit itu ya, Selangit Dalam, ada Mas Anwar, Mas Epi Apur, Mas John Wadam, Mbak Irawati, Cok CS, kemudian ada Mbak Angel, pokoknya semuanya aja.
0: Siapa yang aja? Spesialnya ada buat siapa?
2: Sampai sobat selalu, selamat siang, selamat istirahat.
0: Baik.
2: Untuk spesialnya kita semua, semoga senantiasa dapat lindung dari Tuhan. Cuacanya sangat ekstrim nih ya, selalu lihat selalu.
0: Baik.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara ini yang sudah bergabung dia sekaligus menutup perjumpaan di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Sampai jumpa di hari Senin bersama Bang Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, apa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Prore.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia K.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan
2: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu opo tak oseng.
1: Abang bayi papa, gak kasih hati prayu ilang lah mau oseng. Ya apa yuk kenek? Iki lomnya, Prokanda, produknya Agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regoni pas kalau isinya dompet awet dewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series. Terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam. Yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasat bumi, kapulaga, wiji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
5: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
6: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan gue biar bisa jagain pacar aku.
5: Ayo, mari.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Sungguh lantas sekali komandom Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katres Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng. Pripun kabare siang menika mugi tansah pinaringan sehat nggih Kagem Dimas Dajeng sedaya. Senang rasanya siang mereka saged kepangge maling yang ngerencangi malah di Mas Dajeng sedaya nih yang tasih leyeh-leyeh nyampe mereka ke tembang-tembang campur sari yang ati caranya pun campur sari sakpure agar ilustrap merem tenang.

0: niki wonten sinten iki kaping pisan sampun ngenteni nggih. Wonten sing ayu apa sing ganteng niki jajal tak angkat riyen telepone. Halo campur sari sapore.
1: Hari lusa marem tenan.
0: Marem tenan. Waalaikumsalam. Jebule wonten sing ayu niki Mama Islah nggih. Lajeng sing ayu apa sing ganteng? Eh sing ayu. Pripun kabare Mama Islah?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Tasih nyapa niki, Ma?
1: Iki tasih jahit, Mbak Dina.
0: Jahit?
1: Jahit.
0: Gaet.
1: Gaet.
0: Apa niku?
1: Cabut padi.
0: Oh, cabut padi, oh Daud.
1: Jahit, nggih, jahit.
0: Oh, jahit nek bahasane nggih. Daud apa jahit ta niki jan?
1: Jahit, Mbak Dina.
0: Ngalajan nggih lah pokoke nak cabut padi nggih.
1: Nggih, cabut padi. Kok ditanam kepala.
0: Oh, ngono. Nggih, sing semangat. Lah iki mpun
1: dar. Semangat, Mbak Dina.
0: Mpun dar siang dereng. Pripun?
1: Semangat
0: pokoknya, semangat pokoknya panas sepal eh jenmen boten ngantuk diwai panas sekali Gusti Allah.
1: Nggih,
0: Mbak. Ayo diaturi tembangnya Mama Islah jenmen ngake tembang napa?
1: Tembangnya ngana-ngana Mbak Dina. Apa ya?
0: Super truk kiu kiu, gak?
1: Kalau tembakan itu nggak dimakan aku nggak dimak.
0: Pripun? Super truk salam Rian mah diaturi ya kagem sinten.
1: Salamnya kanggo Ibu Ayu, Ibu Sukrati, Bu Sumarni, Bu Sumarni, Bu Tini, Buku, terus Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Wijanti, terus Pak Wono, Pak Rohidi, Pak Armono, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Hartanto, terus
0: Pokoknya
1: lalu Pak Parlin. Kok harus gini ya Mbak Dina? Lalu cukup baik Mbak Dina.
0: Mpun, buatan itu spesialnya?
1: Spesialnya kan Mbak Dina mawon.
0: Iya mato.
1: Mungkin sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Selamat
0: ya
1: bertugas sampai tuntas Mbak Dina.
0: Oke,
1: mato. Atau Mbak Dina ini Mbak Dina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mama Islah sehat selalu nggih Mbak dinteni mawon tembange. Dia terima le di Mas Jajung sinten male badhe nyuwun tembange monggo. Halo campur sari sapore.
2: Akhire rubrob marem tenan.
0: Marem tenan. Sik niki dinapal niki Mbak Tini niki. Nggih.
2: Nggih.
0: Ya, goyang-goyu lajeng Mbak Tini. Pripun kabare Mbak Yu?
2: Kira Mbak Cindy meneng.
0: Heeh, mboten lho ya Allah. Nyuwun sewu, gak penak tenan iki dinarasane. Mbak Tini.
2: Nggih.
0: Pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat. Teng pringi panas
0: Mbak Tini. Alhamdulillah sehat sedanten nggih Mbak Yu nggih. Tasen apa Mbak Tini niki Mbak E?
2: Iki lempiti nganu jemuran.
0: Ngelempeti gombalan, ngelempeti jemuran. Heeh, sing semangat pedar siang dereng.
2: Pripun?
0: Mpun dar siang dereng Mbak Tini.
2: Pun, Mbak.
0: Sampun alhamdulillah. Ya sak niki diaturi niki penake nek ngelempeti gombalan niku nyambi mirengake tembang napa, Mbak?
2: Tak nyaluk janda baru.
0: Oh janda baru, walah jangan. Siap Mbak Tini, janda baru tak puterane. Salam Merian diatur ya kagem sinten.
2: Mama Isa, Pak Yono, Mas Arif, Mas Amir, Bapak Tima, Mas Wahyu, kangge sedoyo mawon Mbak.
0: Sedoyo mawon, spesiale wonten kagem sinten.
2: Mbak Tina, dukung ya dukung sami purno.
0: Siap, matur nuwun. Nggih Mbak Tini sehat selalu nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya janda baru dinteni mawon Mbak Yun. Siang-siang panas-panas ngene iki ngliputi gombalan walajen ngantuk ya Mbak Tini. Wis nyambi mirengake tembang campur sari men boten ngantuk nggih. Ya?

0: monggo Dimas Jajeng diaturi malih ya wonten sinten iki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
1: Tenan.
0: Marem tenan kali sinten?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru asmane sinten?
1: Dari Jalan Maluku SS.
0: Dari SS niki wonten Mas Indra dudung nggih. Mas Indra, kamu mau berpura-pura kamu ya? Pripun kabare Mas?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Tasen napa niki Mas Indra?
1: Mawon.
0: Layah-layah. Nggih. Nggih penake jan layah-layah. Ya mboten ngopi-ngopi, Mas.
1: Ampun kali
0: walajan dereng tiga mas. Diatur ya tembangnya Mas Indra jeng mereka kita tembang apa niki?
1: Pentol.
0: Ngidam pentol. Siap walajan bar ngopi ampun kali bariku ngidam pentol wes jan. Salam Rian diatur kagem sinten?
1: Buat semuanya aja mendengarkan acara ini buat Maisa dan kenan buat ini juga mengenal dari Mang Indra buat Mas Marno di Bumbu 2 buat Filipi lagi di Bumbu 2 buat Sedoya Mawon lagi
0: Sedoya Mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, Bang Indra saking kawasan SS nggih. Jane SS iku singkatan apa to jane? Sing meneng SS ngono nggih. Matur nuwun Mas Indra. Yuk monggo sakniki tak putrane Mas tembange Mas. Angin sak durunge ngidam pentol niki pun kedisian kali sopir truk niki mau. Saking Arya Gale kalian Laila. Kalih Laila Ayu nggih, monggo ya Dimas Jajeng sarang-sarang mirengaken riyen tembange. Sopir truk kiu-kiu Arya Gale Feet ala Laila Ayu nggih, sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar lestrep marem tenan.

0: Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
2: BPJS Kesehatan.
3: Bu ne, aku budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen

300,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Kata mereka tentang MB Skin.
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Tunggal atau sekali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia?

pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Bunda Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan Ibu Pairah.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluos dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM.

0: produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
1: Napa lho Pak, kok lumes ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: alis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan.

0: Kaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Masya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara.

Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan,

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

0: inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih.

0: hubungi WA 41 0822 112 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Mas aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Greviat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat Citra. Masih ditemani lagi sama Dina nih ya. Ada Zaskia Gotik. Sudah cukup sudah. Ya seperti biasa ya, hari-hari setiap siang, pagi, siang, sore, panas mulu cuacanya. Ya berhubung matahari lagi terik nih ya, biar makin panas nih sambil kita puterin lagu-lagunya untuk menemani sahabat Citra semua. Ya yang lagi di rumah aja, yang lagi stay dengerin radionya, Dina kasih kesempatan mau gabungan ke via telepon seperti biasa ke 0733451977.

Untuk lagu-lagunya kali ini seperti biasa ya, mulai pukul 2 sampai pukul 4 ada beberapa genre lagu. Ada lagu Minang, lagu Sunda, sama lagu dangdut, mulai dangdut yang lama sampai dangdut terbaru. Jadi langsung aja buat Sobat Citra, Rina persilahkan yang mau gabungan ke via telepon, jangan lupa passwordnya Citra Batagor, madu hitam agar ilus, benar-benar pol puasnya.

0: Kita coba angkat telepon dulu yuk sobat Citra. Ada siapa yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Halo Citra Batagor, benar-benar kok kuatnya.
0: Aha, ada Mbak Fatimah ya?
1: Bukan.
0: Ada Mbak Dina.
1: Bukan.
0: Ada siapa di mana nih? Lupa, Bu Junaidi.
1: Bu Sumarmi, Mbak Dina.
0: Oh ya Allah, pangling Bu Sumarmi.
1: Udah kayak pangling.
0: Lah dikirain Mbak Fatimah gitu, kandaan gitu sukanya biasanya. Ternyata Bu Sumarmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat
1: Mbak
0: alhamdulillah. Dina, sehat, oh, sehat juga Bu. Alhamdulillah. Ini udah lama gak gabungan ya, jadi pangling Dina sampean nih.
1: Iya.
0: Lagi
1: ya.
0: Ngapain Bu?
1: Lagi istirahat nih lo, panas pol, Mbak.
0: Panas pol, pokoknya pol puasnya ya kayak Batagor ya panasnya. Bener. Ya udah deh Bu Sumarmi, ya lanjut mau dengerin lagu apa hari ini Bu
1: Lagu nih Air Mata Tiada Arti ya Neng Mbak.
0: Air Mata Tiada Arti. Padahal air mata tuh ada artinya loh setiap air mata ya. Air Mata Tiada Arti Dina puterin ya.
1: Kenapa kalau mengembarkan air mata?
0: Jangan dong ya. Kalau bisa air mata bahagia.
1: Bahagia.
0: Iya, kadang orang tuh kan saking bahagianya sampai terharu gitu kan. Ini air mata sih ada arti ya. Ada Bu, Dina puterin ya. Salamnya dulu buat siapa aja yuk.
1: Salamnya buat Mama Isra, Mas Ayu Zai, buat Pak Suprati, Mama Ait, Roidi sekeluarga, buat keluarganya Mbak Dina, Mas Mahmudin sekeluarga.
0: Amin.
1: Mas Matare, Pak Me, Pak Diwaloyo, buat Mas Marno, buat Marmono, buat Pak Marmin, Pak Sisi, buat semuanya sekarang Mbak.
0: Semuanya aja ada spesialnya Bu
1: Spesialnya buat Mbak Dina, selamat menunaikan tugas sampai tuntas.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
1: Kamu umur, murah rezeki.
0: Amin, ya Allah semoga dijaga.
1: Terima kasih waktunya Mbak Dina.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Sumarmi. Semoga diijabah doa-doa baiknya. Ditungguin aja lagunya Air Mata Tiada Arti. Ya lanjut dulu sahabat Citra. Nih ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Kita kasih kesempatan dulu ya. Halo Citra Batagor.
2: Paduita Matari Lus, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Pak Harmono, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat.
2: Ya, gimana kabarnya?
0: Sehat juga Pak, alhamdulillah. Ini cuacanya panas ya pol Pak, di sana panas nggak?
2: Panas Mbak, nggak ada.
0: Belum ada hujan ya?
2: Lama ini.
0: Aduh, kering-kering belum Pak, sumurnya Pak?
2: Apa Mbak?
0: Sumurnya udah pada kering belum?
2: Ya kalau untuk sebulan lagi ya masih bisa Pak.
0: Masih bisa, ya jangan
2: nanti
0: sebulan lagi ya. Aduh amin, semoga hujan ya sebelum bulan depan. Ya udah lanjut Pak Harmono, mau dengerin lagu apa?
2: Kalau Bu Sumarmi tiada arti Mbak. Tambahi darah aja Mbak.
0: Apa?
2: Air mata darah aja.
0: Air mata darah. Waduh ini per air mataan ini lagunya ya. Oke deh Dina puterin, lanjut salamnya dulu Pak buat siapa yuk.
2: Ya salamnya buat Bu Sumarmi tadi, buat Mama Islam, Mama Angel, buat Bunda Denny, Mama Erma, Mama Depan, buat Bunda Fitri, Mbak Bicianti, Mbak Kus, Mbak Barisha, buat Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Angel, buat Mbak Erawati, buat Penisian R, Bu Iwani, Putri Mbak Lawang, Mama Anugrah, Bapak Ratingka, buat Pak Rohiti, buat Pak Yono, Mbak Mis, Mas Baju Jahit, Mas Abril, Mas Adi Waluya, Mas Atanto, Mas Adi Pulau, Mas Aladin, Mas Parmin, buat Mas Junaidi, Mbak Junaidi, Mas Denny, buat Mas Adianto, Mas Nendi, buat Mas Sumarno Kewer-Kewer, buat Mas Suratno, buat semuanya jalan Mbak, dari A sampai Z dibungkus jadi satu.
0: Oke siap, ada spesialnya Pak Harmono.
2: Spesialnya buat Mbak Dina, selamat juga sampai tuntas saja.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Harmono, sehat selalu
2: ditunggu. Itu aja Mbak, terima kasih sepatunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih banyak udah ada Pak Harmono nih ya siang hari ini. Memang panasnya luar biasa ya Pak ya. Baik di Merasi, di Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara ya, semuanya panas banget. Ya, panas se-Indonesia Raya ini mah ya.

Baik Sobat Citra, ini udah hampir menjelang azan asar nih ya. Kalau gitu nih kita puterin aja dulu lagunya. Dan Sobat Citra di rumah jangan lupa tunaikan kewajiban. Sama-sama kita puterin Air Mata Tiada Arti nih. Kita galau bareng Mirnawati di Citra Batagor. Madu Hitam Agar Rilus benar-benar pol.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
2: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah makan.

0: Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Kedova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
6: Tinggalnya di mana Pak?
5: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
6: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
5: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
6: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
5: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu. itu lemes-lemes capek, kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak, terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah, udah main nom agar rilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli, rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
8: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
7: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
9: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, turunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa, Bay?
2: Ibu ini udah update, yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu, Pak, yo. Sudahlah, biasa kita borong bayar MB Skin-nya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.
18: BPJS Kesehatan.
19: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatif.
19: Dari mana Pak Alatif?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
19: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
19: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang, nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
19: Coba minum Agrilus, jalan berapa?
3: Paling 200 meter. Tentu udah capek sekali nih Pak.
19: Setelah minum Agrilus bisa
3: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
19: luar biasa
3: deh Pak.
19: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
19: Maaf Bapak, aktivitasnya

dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

Masih bame dengan Juna, Go 102,6 FM Lombok Linggau, Radio Citra. Kita sama-sama nikmati bagusnya lagu-lagu Melayu sore hari ini di radio kesayangan kita galo-galo, apalagi kalau bukan di Radio Citra ya. Cak mana kabar kawan kita nih, koyong kope uma uba bujang dehe. Aide, caknya 7 nih anakku ya. Terang asik kota habis shopping ya. Tapi masih pusing karena balik shopping badan panas nak bebersih. Tak taunya ayo habis. Ih, cak mano nih ya. Yalah kalau macam itu ya lur ya. Karena memang musim kemarau ini terjadi serentak di seluruh Indonesia. Dan sore tadi jam 3 Juna kan siarannya tuh lewat jembatan Moneng Baturip ya. Nah di situ pun pas Juna nengok ke bawah tuh bukan air lagi tetapi bebatuan telah menanti. Nah untuk itu ya, kita harus menjaga air dan juga hemat-hemat air ya, menjaga kualitasnya agar air ini ketersediaannya tuh selalu ada ya. Karena kasihan ya lur ya, menubuh nak bepenyap ya, nak beberes itu ya, cula di ayo tuh ndak bersih nilai masih ada debu-debunya ya. Oke deh kalau begitu, untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna menikmati senja bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, silakan aja bergabung bersama Juna di sini di 0733451977, passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Selain berkata dan juga bercerita, mengirimkan salam sapa, Juna akan menampungnya bersama radio kesayangan kita, Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Gerimis mengundang.

0: Aduh, enak banget ya sore-sore begini panas-panas hardang, tiba-tiba denger Radio Citra lagunya gerimis mengundang. Oh my god ya, hati yang retak tuh asek tepat-tepat tagale ya lur ya. Karena gerimis mengundang ini ungkapan hati, mengapa? Mengapa aku yang telah setia berdarah-darah menangis untuknya tapi masih saja disakitinya? Why? Cam ya. Alang kesedih lur jadi aku. Ya enggak tersakiti ya. Baik kalau begitu untuk menikmati gema lagu Malaysia dan juga Melayu, silakan sahabat Citra bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Selamat sore untuk Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat dan juga Selatan. Selamat sore untuk Curup, P, Pelalo, SBU, SBI dan kawan kita galo-galo yang ada di Jambi, Muratara dan Musirawak. Acam nusuk nih kata-kata mamang kak nih ya. Bukan sekedar denganmu, bukan mainan hasratku. Ya Allah sedih ya lagu itu. Nusuknya dalam-dalamnya. Aku ngonyob itu asin nangis pucuk bawa keluar ayo ya. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Ya Allah. Alang kesedihnya ya. Kita lah tulus suci berkorban segala-galanya tapi masih disakiti ya. Karena Juna separuh nyawa. Gerimis mengandang ya. Suka Juna lagu ini ya. Salah satu lagu Malaysia yang Juna suka tuh lagu yang Cha ini, lagu dari Siti Nurhaliza ya. Lagu-lagu dari Ifang. Nah, itu tuh Juna suka banget. Dan Radio Citra alhamdulillah menyediakan lagu tersebut untuk kita bernostalgia dan menikmati tembang-tembang Malaysia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Dan kalau begitu untuk semua sahabat Citra silakan bergabung bersama Juna, sampaikan salam dan juga rasa, jangan sampai putus asa di 0733451977. Kita salam dulu untuk kakak tersakiti, kakak Sakti aja namanya ya. Aku nggak berani deh manggil nama dia yang asli ini siapa, karena nggak ada nama orang ini, nggak ada identitas ya, memalukan banget deh. Dan juga Bunda Bidan ya. Oke, dan juga Bunda Ami yang telah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Dan ini ada siapa lagi di atasnya? Aduh banyak banget yang udah bergabung bersama Juna tentunya ya. Selamat sore dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga selalu happy dan juga bahagia bersama program kami.
1: Bila saling bertatap mata seolah kita.
0: Lanjut Juna mau angka dulu di 0733451977. Silakan sahabat Citra yang ada di via telepon untuk mengirimkan salam dan sapanya. Halo, selamat sore. Dengan siapa di situ? Somai, So Tumbang Malaysia.
2: Ajiran awak
0: sih. Iya, bersama Juna dari Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Ada yang bisa dibantu dengan siapa nih?
2: Dari Bang April di Tabat Tinggi.
0: Oke, April kayaknya udah lewat deh, kita udah di September. Lewat gak apa-apa ya, tapi kamu selalu ada. Tabat Tinggi, Cak Mano Suaronyo. Tabat Tinggi itu daerah mana, Curup ya?
2: Bukan.
0: Oh, Terawas ya. Terawas itu artinya tersakiti tapi aku selalu was-was. Ya. Atau tercinta namun selalu diawas. Terawas ya. Oke deh kalau begitu. Kakak siapa tadi kan namanya, boleh tahu Juna?
2: Bang April
0: ya. Sebabnya kakak pakai nama bulan ya. Oke. Bulan April, bulan yang indah. Asik ya. Juna centil punya siapa? Kak April lagi ngapain kak sore hari ini?
2: Lagi duta.
0: Dutai dutai. Men kamu dak tahu dutai ha itu tuh ya te kepor santai ya, teruduk hatai ya. Kak April dak ada salam dari Kak Akit.
2: Apa?
0: Ada salam dari Kak Akit. Iya, ada salam juga dari Kak Bila dan juga ada salam dari Papio dan juga ada salam dari Kak Fitri. Banyak kan yang salam-salam Kak April?
2: Salam juga.
0: Oh, Kak April di Tabat Tinggi lagi ngapain?
2: Lagi minum kopi, duduk santai.
0: Oh, yalang kesedap. Minum kopi, duduk santai ya. Sakit hati tolong jangan lebay. Banyak orang sakit hati tuh nyumpah-nyumpah kan, marah-marah, dak negur, dak terima cak itu kan. Kopinya siapa yang buat ya kalau boleh tahu? Baduk, nah minum gerilus mengabaduk ya. Aku gugu ambil karaoke bu belanja gerilus. Iya. Kak April kopinya tuh siapa yang buatnya? Kok bisa terbatu-batu?
2: Biasalah, ayam beb.
0: Oh ayam beb, kiraku masih bujang.
2: Baiklah.
0: Dah, kira-kira ayam bebnya tuh ayam beb baru apa ayam beb lama? Yeah. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Ayam beb yang mana tuh? Kan aku enggak tahu, siapa tahu Kak April ada banyak kan, ada 2 ada 3. Ayam beb yang mana nih?
2: Yang kedua, Bang Jo.
0: Lama tapi rasa dan semangatnya selalu baru ya dan nomor 1. Oke. Ngomong-ngomong dari ayam bebnya, mohon maaf, mohon izin ini agak gimana, udah punya anak buah berapa?
2: Prajurit ada 2.
0: Oh, prajurit ada 2. Mirip siapa? Mirip Uba apa mirip Umaa ya. Kak April ada salam nih dari Sumiati.
2: Sumiati.
0: Oh, katanya mantan nga. Nah. Abe Mujo. Mujo.
2: Wong mane?
0: Ya aku dek you hatu wong mane ya. Ya ingat be halam ngan Kak April tuh masih ingat dak ngan ku ji ya. Di. Lagi mawan yuk nakal ngayu nakal yuk.
2: Oke, kalau malam ini ada masuk di Citra ya.
0: Oke. Di sana apa lo Kak Kawo?
2: Sawit.
0: Oh sawit, oh juragan sawit. Lah panen lom sawit. Panen lom sawit.
2: Pak dari jauh panennya jempat.
0: Takit ay. Takit kak adik ngani hawet sene be jangan itu haweta ya udah you nak dibuat namanya mana haweta. Oh hawai ya kak ya. Kak ada salam dari Rika kak. Ada salam dari Rika.
2: Salam beli
0: uji mantan ngale
2: sama dia
0: mantan ngah itu. Nah kak ada tut bunyi es tuh kak beli day.
2: Kak ada yang jual es di depan
0: gak? Es namanya?
2: Dia jual anda es raso kedang nanti.
0: Oh es kedang.
2: Es raso durian nanti.
0: Oh doi banyaknya raso kak.
2: Raso lewe.
0: Oh berapa itu si Jat?
2: Dia jual 5.000 ya.
0: Oh sedap yo. Teraso dak kedang ha. Lau kan rasa kedang, mana terasa kedang, bukan es kedang gitu tuh.
2: Iya.
0: Oh, yang rasa dia 5.000 boleh?
2: Yang rasa dia enggak, gua naik dikit.
0: Oh 10.
2: Mahal.
0: Oh, nah Adek Nadian, nak.
2: Hah?
0: Adek Nadian, Be.
2: Nadian.
0: Oh.
2: Nah, dia langsung naikin bawa, ya.
0: Yalah, kalau macam itu, nak request lagu apa, Kak? Lagu apa yang nak kakak pengen nih? Pengen diputar.
2: Lagu nama ya.
0: Aduh kak.
2: Itu deh. Senja menangis deh.
0: Senja menangis. Nyola, senja tuh nyolong nggak?
2: Senja kan udah menangis. Mereka tuh musim kemarau.
0: Oh, B-nya dah ayo gua kakak.
2: Hah?
0: Ayo kakak B-nya dah.
2: menunggu kami ke kalau ayo masih bisu lumayan sungai kan bisu.
0: Oh, ada sungai ya kak ya?
2: Ame lah angin kelingi itu.
0: Oh, tapi homor kayak homor dak nggak?
2: Nah, kalau homor lah lumayan hampir seluruh kering dulu.
0: Oh itu, jadi selama kak nyabun ke sungai ya? Jadi banyak tuh di sungai itu ya. Kak ada halam nggak dari Koyong Dekia? Ada halam dari Koyong Dekia? Ada halam dari Koyong Dekia? Ya Allah kakakku. Di pendap dah ya. Ada halam dari Rahmat Wahyu tukang tetak Air Studio kak ya. Nah kan di pinggir jalan ada bunyi motor, ada bunyi es, duduk ini lek ngato tomber, ah. Oh, ya dia meninggal lagu nama yang ada senja menangis ya. Halam ngakak ekel HP kak.

0: Okey.
1: Di gunung. Buat Mawani.
0: Iya.
1: Buat Papa Dua. Papa
0: Patir. Okey. Kecoy.
1: Buat apa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
1: Buat semua-muanya Ben Citra.
0: Okey. Oke. Spesial kak ini kalau HP kak?
1: Ah, spesial kak untuk betina di rumah kak.
0: Ah, betina yang mana?
1: Semangat selalu.
0: Aduh. Asik. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah ada Kak April dari Taba Tinggi Terawas ya. Nah, untuk semua sahabat Citra dan juga teman-teman yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Juna di 0733451977. Citra Somai So Tumbang Malaysia. Lagu Jiran Awas Suka. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itu tadi teman kita udah ada dari Taba Tinggi nih ya, cowok juga cakep ya, namanya Kak April ya. Dan silakan untuk semua sahabat Citra dari manapun berada, Lubuk Linggau, Curup, Jambi, Musirawas, Muratara dan juga Bengkulu, silakan bergabung bersama Juna tentunya, Empat Lawang dan juga Kepayang, Pagaralam di 0733451977.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Silakan sahabat Citra untuk menyalamkan salam dan sapanya, karena ini Juna sudah menyiapkan lagu Senja Menangis dan juga Sabda Cinta. Untuk itu sahabat Citra, mari kita menikmati cinta-cinta yang indah di sore hari ini bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau Citra. So My, So Tembang Malaysia. Lagu Jiran Awal.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
3: So,

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. 102,6
3: Beda ya lagu dari Koyong April Kudai.

Cinta Tasikmalaya 102,6 FM Lubuk Linggau. Cinta Tasikmalaya ini adalah lagu request dari Mama Angel Hujan Panas yang menikmati senja bersama Somai So Tumbang Malaysia lagu jiran awal suka. Selamat sore untuk warga Hujan Panas Curup dan juga Bengkulu. Selamat menikmati 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Somai So Tumbang Malaysia lagu jiran awal suka.

0: Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kini kita ke Citra Bibolemes yang akan memberikan semua Citra berita terkini dan terbaru untuk menjadi pelajaran di setiap hari-harimu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Inilah dia Citra Bibolemes. Sahabat Citra, akhir-akhir ini kabut asap memang sangat santer ada di sekitar kita dan akhir-akhir ini juga banyak menyebabkan sakit bahkan kecelakaan. Lalu mengapa bisa begitu? Langsung saja Citra Bibolemes kita akan membahas tentang diduga karena kabut asap tabrakan beruntun 4 kendaraan terjadi di Tol Palindra Ogan Ilir. Mengerikan sekali. Dan inilah beritanya sahabat Citra bersama 102,6 FM Lubuk Linggau dilansir dari linggopost.co.id. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di ruas tol Palembang Indralaya Palindra, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan di hari Sabtu 5 September 2026 pagi. 4 kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut yaitu 1 unit Mitsubishi Triton, bus antar lintas Sumatera ALS, bus Damri, dan 1 unit Toyota Avanza. Duduk beneman ya, kecelakaan beruntun lor, gara-gara kabut asap, ulas itu ya, lata bali gego mobil, hetau tugu depan tuh ya. Makanya pakai itu dong, lap mobil di depan tuh ya. Menibene pertungan tuh bedaduda, stop dan nyopir. Karena kalau di jalan tol kita ada ati istilahnya tuh saling menghargai ya. Kita harus melaju sesuai jalur pacu ya. Enggak bisa kita nak berhenti dewek, yang lain numbur. Nah, itu hati-hati ya. Iya, akibat tabrakan beruntun tersebut sebanyak 14 orang dilaporkan menjadi korban. 4 orang mengalami luka berat dan 10 orang lainnya menderita luka ringan. Berdasarkan pemaparan dari Kepala Regional Sumbangsel PT Hutama Karya Persero Arif Yesi Kristanto. Halo Bapak, ya tolong ditindaklanjuti ya Bapak ya. Peristiwa laka lantas terjadi di kilometer 9+700 jalur A Tol Palindra, Pali dan Indralaya. Berdasarkan hasil investigasi awal petugas di lapangan, kecelakaan bermula saat kendaraan paling depan yang melaju dari arah Palembang menuju Indralaya tiba-tiba mengurangi kecepatan di lajur cepat. Dugaan sementara kendaraan pertama mengurangi kecepatan karena jarak pandang terbatas akibat kabut asap. Untuk pagi ini memang tidak ada titik api di sekitar tol. Dan karena mengurangi kecepatan secara mendadak, kendaraan kedua yang berada di belakangnya diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak kendaraan pertama. Pada saat bersamaan, kendaraan ketiga yang melaju di lajur cepat menabrak kendaraan kedua. Kemudian disusul dengan kendaraan keempat yang kembali menabrak kendaraan tiga sehingga terjadilah tabrakan beruntun.
1: Ayam di bukit debatu, ahai hati siapa, ahai tak terpau.
0: Nah lor, jadi hati-hati ya lor ya. Sekarang menonga bawa mobil, bawa motor tuh rajin-rajin diperse, dilap, kayak peceh itu kan. Depan mobil, ngadepin motor, ngaspion nga tuh. Biar gak name, biar gak menyebabkan kecelakaan ya. Nah, ngomong-ngomongi asap-asap api mengapai kak ya. Ternyata asap dan api itu juga berpengaruh di Musirawas ya. Karena ada gara-gara puntung rokok, lahan di Muara Beliti Musirawas terbakar. Mengerikan ya.
1: Petinglah gambus sayang, lantang
0: gara-gara puntung rokok, lahan di Muara Beliti Musirawas terbakar. Ya Allah, gara-gara puntung rokok yang dibuang sembarangan, lahan seluas 1 hektar di Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan ludes terbakar. Alangkah kasihannya. Iya, dilansir dari linggopost.co.id, peristiwa kebakaran lahan karhutla itu terjadi di Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Jumat 4 September 2026 sore. Informasi kebakaran tersebut dengan cepat direspon oleh jajaran Polres Musirawas. Mantap Polres Musirawas, I love you ya. Nah, gara-gara puntung rokok lor ya, gara-gara puntung rokok yang kamu buang ke pinggir hutan, ke pinggir kebun, lajus terbakar sehektar Gok Muara Beliti Baru ya. Bahaya ya. Informasi kebakaran tersebut dengan cepat direspon oleh jajaran Polres Musirawas, Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta. Halo Bapak, selamat sore. Semoga selalu sehat ya. Melalui Kabak AOPS AKBP Freddy Rajaguguk SHMH. Halo juga Bapak ya. Bersama Kasar Samapta AKP Deni Satria SH dan belasan anggota langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam aksi pemadaman tersebut, Polres Musirawas mengerahkan satu unit mobil Armor Water Cannon AWC guna mempercepat proses pemadaman api yang membakar semak belukar. Berdasarkan pemaparan dari Kabak OPS Polres Musirawas, Bapak AKP Predi Raja Guguk yang baik dan ganteng menjelaskan berdasarkan keterangan awal di lapangan, kebakaran diduga kuat dipicu oleh kelalaian warga. Begitu dapat laporan adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla, tim polisi langsung bergerak ke TKP dengan membawa AWC. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh warga yang melintas. Berkat kesigapan personel di lapangan, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar.
1: Sebelumnya
0: alhamdulillah ya, mencolok di korban dari proses kebakaran yang dia di Muara Beliti Baru kak ya, bersyukurlah. Tapi kita tinggal lahan itu nih kebun namanya ya, bahayanya mana di kebun terbakar tuh ya, nilai kebun tuh masih begune lagi rugi ya dak lur ya. Nah Bapak Polisi Musirawas juga ya menghimbau untuk masyarakat jangan membakar lahan dan jangan buang puntung rokok sembarangan, mari bersama menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran lahan. Terima kasih Bapak ya himbauannya ya, untuk kita juga warga ya, mungkin tidak bisa menanggulangi, setidaknya jangan merusak proses yang telah terjadi ya, dan juga jangan merusak aturan dan tata tertib serta disiplin ya, karena sejatinya kebaikan dan juga kelangsungan hidup kita ke depan itu semuanya ada di depan kita dan di tangan kita masing-masing ya. Untuk itu mari kita saling menjaga, jangan saling menyalahkan, belajar dari pengalaman dan juga kejadian agar hidup ini tidak mengalami hal yang sama di kemudian. Luar biasa ya, cucok dengan bibu aku petang ini ya, belum makan be, bibu aku lah cucok ya, apalagi kalau sudah makan. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi kebersamaan kita di Citra Somai So Tumbang Malaysia, lagu Jiran Awak Suka. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra. Selamat malam minggu dan selamat menikmati kajian selanjutnya di 102,6 FM Radio Citra, karena ada yang spesial di malam minggu ini bersama radio kita ya. Dan untuk semua sahabat Citra juga jangan lupa untuk mengadakan konsultasi kesehatan gratis, karena kita ada promo beli satu gratis satu di Gerai Sehat Agarilus, dan gratis untuk cek kesehatan, cek darah, live blood analysis, agar kita terbebas dari penyakit yang sangat menggilakan dan juga membuat kita frustasi ya. Baik kalau begitu, terima kasih untuk minat gabungnya sahabat Citra. Juna pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan selamat menikmati malam minggu bersama Ra.

0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
6: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinje 0813-7765-05.

0: 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tau jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, diabetes gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda,

0: rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilo Salte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilo Salte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Diana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa tunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet express 24 jam selesai.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik sik Bu, iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lewang biasa nih loh, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, muncik enam kok iwis boyoan. Iki loh, kayak ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes toh jajalan sek.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek

0: seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Medang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.

0: 102,6, Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna.

0: Maaf, Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
1: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
2: Indonesia masih terus dengar radio.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

Kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
7: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah mata saya sudah berangsur-angsur membaik.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Andiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang dan nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa Ibu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
7: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
8: Citra FM 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
9: Citra FM Lubuk Linggau.
8: Citra Budaya Bangsa.

Aduh ya, kok nggak kena sih sulingnya? Suling bambu apa suling mana ini ya? Oke, balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau dalam program yang paling kita nanti selama-lamanya. Asik, yaitu Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, malam minggu ini tentunya bukan malam minggu yang begitu-begitu banget gitu ya. Karena malam minggu ini spesial ya, malam minggu musim panas, spring summer ede ya. Untuk itu biar gak panas ya, keadaan badannya tetap bagus dan juga tetap semangat, jangan lupa untuk semua sahabat Citra menggunakan Agar Lulus Series Indonesia yang memang bagus nih untuk menjaga kesehatan dan kualitas tubuh kita, karena di dalamnya itu udah ada gamat, pegagan ya, teripang, dan juga jamur agarik yang bagus nih untuk menghempas penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes ya. Besok spesial ada harga promo satu-satu, untuk itu ambil langsung aja di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau ya. Dari jam 10 sampai dengan selesai, kita buka praktek konsultasi kesehatan gratis di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Citra FM, Citra

Jumpa lagi goyang lagi bersama Junior juga tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Selamat malam minggu untuk semua teman-teman yang ada di Lubuk Linggau, dolor kita manusuaronyo, yang ada di empat lawang juga manusuaronyo, Coro Bengkulu Pendopo Pelalo juga manusuaronyo. Tidak lupa juga untuk kuat-kuat kita yang ada di Jambi dan seputarnya juga Cak Mano kabarnyo. Dan juga untuk Ong Muratara Musirawas, payo bergoyang dulu bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, langsung aja ini lagu pertama requestan oleh cemen-cemen kita. Dan ini temennya Juna spesial ya. Ini lagunya buat Mbak Santi yang cantik dan manis, yang katanya mau melihat Juna, mau mengunjungi adiknya, tapi tidak datang-datang ya. Kalau begitu langsung saja ya, kita kasih lagu Mimpi Manis, biar teman-teman semuanya selepas mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra selalu manis seperti King Kevin, Eka Monita, dan Rizky Saputra. Mari bergoyang bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Yuk, yang tahu lagunya untuk semua sahabat Citra silakan bergoyang.

0: Terima kasih untuk semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna tentunya. Nih, dan juga untuk semua sahabat Citra nih ya, Juna kasih tahu nih buat semua sahabat Citra biar bisa ngerijir seperti Juna dan juga energik dan kondisi kesehatannya terjaga. Jangan lupa untuk menggunakan yang namanya Anggarilo Series Indonesia, dijamin bagus dan juga membuat kesehatan kita menjadi luar biasa. Dapatkan segera promo Anggarilus, beli satu gratis satu di garis air Anggarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, silakan yang mau bergabung bersama Juna di 0733451977. Passwordnya jangan lupa ya, Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.
1: 1, 2, 3.
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

0: masih bersama Citra FM Lubuk Linggau di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar ya. Baik deh kalau begitu, yang mau gabung Juna tunggu di 0733451977 nya. Jangan lupa juga salam sapanya untuk kita semua, semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agarilo Series Indonesia. Mari kita berdendang bersama Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
1: 102,6 Citra FM.
0: Oke, kalau begitu sahabat Citra, ini ada requestan ya. Kayaknya tadi mana handphone? Oh iya, udah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam Minggu. Dengan siapa di situ? Halo, iya yeah, belum terpecit. Nah, otosley ya. Otosley ya. Oke dah, kalau begitu sahabat Citra, ini ada WA dari Ibu Yanti ya. Oke, Bu Yanti ini dari mana nih Bu ya? Oke, pokoknya dari wanita terhormat deh ya. Juna, aku tuh punya lagu Krisdayanti yang sangat enak banget katanya ya. Mau minta request lagu dong ya, lagunya Menghitung Hari. Oke, kalau begitu kita kasih dulu Menghitung Hari dari Krisdayanti buat semua sahabat Citra ya. Semoga hari-harinya selalu indah mendengarkan Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Buat Ibu Yanti yang gak mau disebut apa-apanya itu, wanita sukses dan juga terbaik di dunia, inilah dia Menghitung Hari. Biar kita bisa menghargai setiap hari ini dengan bijaksana dan juga memperlakukannya dengan yang baik-baik ya. Oh my god, langsung aja kalau begitu Menghitung Hari Krisdayanti bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Yuhu, yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Juna ya. Spesial buat Bunda Yanti, buat seluruh ibu-ibu Bayangkari yang ada di Musirawas Muratara, Lubuk Linggau. Oh, asik ya.

spesial untuk semua sahabat Citra. Selamat malam minggu dan mendengarkan 102,6 FM Bubut Linggau, Radio Citra. Mas Aladin, Mas Artanto pun nangi pun, yuk gabung bersama Juna, Papa Repan, Ibu Deni, Pak Warno, Pak

0: FM Lubuk Linggau. Untuk itu, untuk semua sahabat Citra, jangan kemana-mana, karena tidak alasan untuk meninggalkan kami 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, dan tetaplah bersama kami di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
1: Ya, pada tahun 2025-2026, dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengan

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra Budaya Bangsa.
6: 1, 2, 3.
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Yeay, balik lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Hari ini ya, hari Sabtu 5 September 2026 ya. Aduh, waduh, susah gitunya ya. Lah 5 September aja ini, kok cepat banget udah 5 September. Ya udah deh kalau begitu ya. Semoga September ini rezeki kita meluber-luber kok bulan September ya. Bener banget, rezeki di bulan September itu harus meluber-luber. Sama halnya dengan kesehatan kita. Percuma kalau kita banyak duit tapi kesehatannya enggak nikmat lor, kita nak jalan enggak bisa, enggak nikmat lor, kita nak makan enggak terasa, enggak nikmat lor, kita nak minum pahit galo. Nah untuk itu biar enggak pahit, jangan lupa konsumsi Agarilu Seris Indonesia yang memang bagus untuk menjaga kesehatan dan kualitas tubuh kita. Datanglah segera ke Gerai Sehat Agarilu di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau, dan nikmati produk Agarilu Seris yang membuat kesehatan kita sembuh menjadi sangat realistis. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Junedi 0821 7965 6327. Bersama Agarilu Seris Indonesia, mari kita sehat-sehat dan juga bahagia di September yang penuh rasa cinta. Untuk itu mari kita berdendang dan bergembira bersama Citra Wakuncar 102,6 FM Lubuk Linggau. Wakuncar, waktunya kunjung pacar.

Yeay, masih bersama Junan juga tentunya, sahabat Citra di 102,6 FM Lubuk Linggau. Selamat malam minggu untuk kita semuanya. Ya, jangan lupa sehat dan juga bahagia bersama Wakuncar dan Nagari Lusersi Indonesia. Besok kita ada konsultasi kesehatan gratis promo September Meluberi, begeli satu gratis satu, hanya di Gerai Sehat Agari Lusersi Indonesia, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kalau begitu kayaknya masih belum panas, kita goyang-goyang lagi ya bersama semua sahabat Citra. Silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya jangan lupa. Citra, Wakuncar, waktunya kunjung pacar bersama Juna Kemilau Luas MC Entertainment. Kita bersamudra dulu di lautan cinta. Yuk. Kurha. Lubuk Linggau, mano suaronyo. Yang di utara Lubuk Linggau, yang di selatan Lubuk Linggau, Temam, Muara Beliti, goyang galo-galo, Waterpark, yo, Belalau, Petanang sayang, brrrr, Narisis, monggo, hai Bunda Eka Marlina cantik, Muratara Musi Rawas Mano Suronyo, hei, ha. Oh ya, salam-salam buat Kak Aper tadi ya, Kak Aper di Empat Lawang yang di Curug Bengkulu Jambi juga ya. Mana nih orangnya?

0: Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih I Love Indonesia. Aku juga habis konser adek ya. Oke deh kalau kayak begitu sahabat Citra, langsung kita sambar di via telepon. Halo, selamat malam Minggu Citra Wakuncar.
1: Citra Wakuncar, waktunya aku.
0: Nah, datang Mas Hartanto Pangestini pun ya. Nyuna tungguin dari tadi, udah abis sambil mandi sampai satu kota ya. Iya demi ya, di ini demi digilis-gilis digiling-giling.
1: Ya apanya yang digilis?
0: Mau tahu aja deh. Oh,
1: kalau soal gilis tapi yang mau gilis ya.
0: Aduh, ojo ada salam dari Kak Aper loh Kak Hartanto.
1: Lanang atau Mas? Lanang.
0: Aper itu adalah Apriani Francisca.
1: Lanang aku enggak mau ah.
0: Ada salam dari Intan loh, namanya aja Intan. Gimana orangnya?
1: Pasti seindah Intan.
0: Mulai kanji ya. Ada salam juga dari Eka.
1: Iya.
0: Eka Marlina.
1: Itu
0: wedo. Ada salam dari Cakra.
1: Lanang Cakra.
0: Iya, biar nyakar cak. Iya. Lagi ngapain, Mas?
1: Lagi ngopi sumuk, Mas.
0: Oh, sumuk. Yo anget kan kemarau.
1: Sumuk makan ya.
0: Iya, udah deh kalau begitu biar enggak sumuk, diademi dulu sama mamasnya mau nyanyi lagu apa nih?
1: Hujan duri, Mas.
0: Hujan duri. Woi, hujan air rum datang lah nak dikasih hujan duri. Nanti lu loro-loro, luka-luka.
1: Iya.
0: Onjo to, Mas. Durinya duri duren, duri
1: ini kan sudah mulai masuk hujan duren kayaknya.
0: Iya, duri duren, satu lagi duri apa? Duri jarak, lalu ada duri. Ya. Duri apa tuh, Mas? Yang satunya, Mas, yang dari tumbuhan kaktus, duri kaktus ya.
1: Iya.
0: Kaktus.
1: Yang paling enak coba.
0: Karaoke duri ya. Hujan duri.
1: Hujan duri.
0: Kenapa enggak hujan di malam minggu?
1: Itu harus ada ceweknya itu.
0: Oh gitu. Ya. Ini ada Intan, Mas.
1: Itu Intan itu pasti enak itu.
0: Alah, lambe ya. Kalau begitu passwordnya dulu dong.
1: Juna manis.
0: Lagi enggak kuat, enggak terasa.
1: Juna manis,
0: dor.
1: Juna manis, dor.
0: Yo.

ini pun ya. Tahu ujungnya aja Juna itu. Ayo sahabat Citra, semangat kita bergoyang.

Salam salamnya dong buat siapa tuh? Mas John. On cap dong Mas John. John K, John K, John K tebing tinggi ya. Siapa lagi kira-kira ya?

0: Mas Artanto Pangestino Nunu pun enak banget lagunya.
1: Iya, Pangestino pun loh.
0: Iya, salamnya buat siapa, Mas?
1: Saya buat semua sahabat Citra Lama, mudah-mudahan sukses selalu dan selamat menjalani malam minggu bersama keluarga.
0: Oke, spesialnya buat siapa ya?
1: Saya untuk Mas Yuna, selamat siaran ya, Mas Yuna.
0: Iya, sama-sama. Makasih, Mas Q.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itu tadi teman-teman kita yang udah menyuarakan suara emas, bajet dan juga tembaga ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
2: 1, 2, 3. Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

0: ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: koni pitu likur ora enek lho sing cocok karo hipertensine Mas Muki.
1: Oh ala Mbak, Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo adalu serba drink, bahane yo alami, khasiate istimewa.
0: Ya wis, iki tak pake yo. Ge Masmu. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: 1, 2, 3
0: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3
4: J

Masih bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Malam minggu indah dan bahagia tentunya hanya bersama Juna di radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Ayo dong kawan-kawan kita wong Linggau tuh, halaman malam, halaman nengok radio Citra ya lor ya. Jangan lupa malam minggu ini agak angat-angat, jadi jangan beli yang terlalu berminyak ya. Kayak pecah-pecah, bibir pecah-pecah ya, rambut pecah-pecah, kulit pecah-pecah, itu tanda bahwa ngatu dehidrasi ya. Untung dompet gak pecah. Nah, biar gak pecah-pecah dan tetap selamat setia Sentosa Jaya, jangan lupa menggunakan Agarilus Series Indonesia yang memang bagus ya untuk menjaga kondisi kesehatan kita, karena di dalamnya itu ada untuk menyeimbangkan, melindungi dan juga menjaga daya tahan tubuh dari kuman bakteri, virus dan juga penyakit seperti tumor, kanker, stroke jantung dan diabetes. Spesial promo besok Minggu September meluber ya, kesehatan yang bagus ya. Ini kita ada konsultasi kesehatan gratis untuk pembelian Agarilus Series, dan ada promo Agarilus drop beli 1 gratis 1 di Gerai Sehat Agarilus Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Udah sehat belum? Oke. Kalau udah sehat, langsung aja kita kasih lagu yang lagi sakit ini Eka Monita Mantuk Kak ya, banyak yang kendak itu ya. Nah, minta lagu Sakit Aku Sakit ya. Sakit sungguh sakit. Semoga Juna bisa ya nyanyi ini tanpa membuat telinga kalian sakit. Langsung aja kalau begitu ya, kita coba lagunya ya. Ini Juna mohon maaf kalau ada nada agak sedikit melenceng ya, karena Juna gak pernah nyanyi lagu ini ya.

minggu untuk semua sahabat Citra. Semoga selalu sehat dan juga berbahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Jangan kemana-mana sahabat Citra, tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Warga sehat Indonesia, wanita

Gen, kita sudah banyak dengar banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: 1, 2, 3
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3

0: Yeay, balik lagi dan jumpa lagi tentunya bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
1: 2 3.
2: Jumpa lagi.
0: Oke, tentunya di segmen minggu ini sangat luar biasa sekali, Minggu 5 September 2026. Selamat malam untuk kita semua para pendengar Radio Citra yang sedang galau, yang sedang bingung, yang lagi sakit. Nah ya, kalau lagi sakit, lagi sonop tuh, aku punya solusi yang pade, tidak ngocok, galepong aja ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Agarilus Series Indonesia yang memang sudah dipercaya bagus untuk mengangkat penyakit tanpa ironis dan juga operasi ya. Dapatkan segera Agarilus Series dan gratis konsultasi kesehatan gratis di gerai sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau, Radio Citra ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kayaknya malam ini kita berdumes-dumes ria dulu ya. Selamat malam minggu untuk kita semua, ada Kak Gisel, Kak Gladys, Kak Yosina ya, dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Semoga selalu happy dan juga bahagia ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kita kasih lagu Jawa dulu, nanti kita kualat ya sama orang Jawa kalau nggak nyanyiin lagu Jawa. Bersama pasukan Dumes, yuk kita goyangkan Indonesia. Hey!

air satan, mari bergoyang. Ewonosari, cuit cuit. Selamat malam minggu sayang. B, yo, B gimana ini ya? B Purwodadi Sukomulyo, Sedoyo nih, monggo. Yo.

Aduh, terima kasih ya sahabat Citra. Ya Allah ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, kayaknya waktu kita udah habis ya. Oke, kayaknya Gina harus pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak sekali nih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Kalau begitu untuk semua sahabat Citra yang sedang menunggu di sini di batas kota ini, kita kasih dulu ya lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dan sebagai tanda keakraban bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Jangan lupa besok kita ada konsultasi kesehatan gratis di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk.

Selamat malam minggu untuk dulur sederek yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Yang tahu lagunya ibu-ibu, Ibu Purnabayangkari, ayo Bu. Bapak Kodim 0406 Musirawas Muratara, mari kita semangat maju dan jaya bersama Radio Citra. Bapak Polres Lubuk Linggau, semua unsur yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, selamat malam minggu.

0: Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam Radio Citra. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you bestie.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
2: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
3: Ya wis, iki bapake yo, gawe mas mui Agarilu Serbadring, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herb lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0851-7342, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0508.

0: 0829-7929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: legendaris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya. Karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering, jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Opi Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Galatus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Galatus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Tunggal atus kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya

0: saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kesepakatan mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapat kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersna.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lain. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ketembaran.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasihane payu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: komersialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang

0: satu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agaris drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agaris drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agaris drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agaris drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Budarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal sekali, 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
6: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mano?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah rumah makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek Dapinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Celtec, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu

0852 7314 7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813 7765 05.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifa 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Ratus 2,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra